Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: karena penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pengulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
11: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
14: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra. RRI
13: bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
14: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
15: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
14: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
12: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
14: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
16: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
17: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas. Yeah!
5: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya
3: Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sepak bola dan cinta
2: merdeka. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih pendengar, kita masih di udara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban pagi ini pendengar, edisi tanggal 12 Juni 2026 ya, sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya. Bagi pendengar yang ingin mengirimkan latensi-latensi begitu ya, yang ingin berkabar bagaimana keadaan situasi di rumah pendengar ya, khususnya di wilayah Tuban, bisa melalui WhatsApp kami di 0851962641186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883 4756 pendengar.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal 12 Juni 2026 langsung dari BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Jumat 12 Juni 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca pada umumnya berawan pada pagi hingga malam hari dan cerah berawan pada dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 98%, serta kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara berkecepatan 20 hingga 28 km per jam. Adapun informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter, dan waktu terbit matahari terjadi pada pukul 5 lebih 40 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: daerah dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sudah masuk di Tuban Menyapa edisi tanggal 12 Juni 2026 ya, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang datang dari wilayah kota Tuban dan kota-kota sekitarnya. Bisa melalui WhatsApp kami jika ya, pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi ya di 085196264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883476.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih di Tuban menyapa edisi tanggal 12 Juni 2026 ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu membersamai pendengar dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya. Dan salah satu informasi dari wilayah Tuban yang akan Wahyu sampaikan untuk pendengar RRI Tuban tentang stabilkan pasokan darah di Tuban. Ratusan pegawai PLN ikuti donor darah pendengar. Nah, sementara itu PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar ini kembali menunjukkan komitmennya tentunya dalam bidang sosial dengan menggelar aksi donor darah massal pendengar. Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Tuban, tentunya kegiatan ini menjadi ajang bagi pegawai yang berkontribusi langsung dalam menjaga ketersediaan pasokan darah di wilayah tersebut.

Ini dalam pelaksanaannya tim medis dari PMI Kabupaten Tuban diturunkan langsung untuk memandu proses pengambilan darah dengan standar prosedur kesehatan yang cukup ketat. Dan hal tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pendonor darah tentunya. Dan hasilnya pendengar ya, kegiatan kemanusiaan ini berhasil menghimpun total 110 kantong darah. Dan juga harapannya kesuksesan agenda ini tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan pendonor saja, tetapi juga dapat menginspirasi instansi serta elemen masyarakat lainnya untuk turut bergerak dalam aksi kemanusiaan serupa demi menyelamatkan lebih banyak jiwa pendengar.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar berita dari wilayah Tuban tadi ya, yang untuk perjumpaan kita di Tuban Menyapa. Edisi tanggal 12 Juni 2026 kali ini mendengar. Dan setelah ini kita akan kembali tersambung begitu ya dengan program 3 untuk mendengarkan siaran Piala Dunia begitu ya. Di pukul 9 sampai nanti selesai. Dan untuk jadwal pertandingan hari ini dan di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya, akan ada timnas dari Korea Selatan melawan Republik Ceko yang akan berlangsung di Stadion Gudel Jara. Yang ini langsung ya dari program 1 seluruh Indonesia, live langsung melalui program 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di ruang dengar kami tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
1: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung ya jalannya pertandingan Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko pada hari ini. Dan untuk Halo RRI, untuk hari ini pindah ke Pro 4 ya, jadi nanti Anda bisa mendengarkan tentunya di Pro 4 ya, untuk Pro 4 Jakarta. Untuk Halo RRI, silakan Anda nanti bisa menghubungi melalui line telepon yang tersedia maupun juga WhatsApp. Kami bergabung dengan Pro 3 untuk pertandingan Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko.
2: Pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
3: Ya, baik. Ceko masih berusaha membangun serangan, kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko. Tendang bola ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya tendang ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi. Masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali. Umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan. Umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Yeah. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, ini Kim dengan jersinya berwarna kuning

0: sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi. Umpan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Pesic. Tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini. Langsung tinggi, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat memang kedua tim ya. Mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
0: Okay.
1: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
2: Sementara itu, Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
0: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo. Umpan pendek kepada Han Beo. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
0: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beo. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini, umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
1: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
0: yeah,
1: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya,
0: yeah,
1: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
0: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Alahkan lagi ke pemain nomor 7, Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya. Ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22, Yong Wu. Tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24, Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krecik. Masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam. Dipotong tadi oleh Jae Sung.
2: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
1: Ya, ya.
2: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lai Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi, umpan ke depan. Yang dimaksud adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea. Tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jung Woo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jung Woo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
0: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
1: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
1: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era net fat, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
1: ya,
2: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengaran, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaesung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
1: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
2: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beum. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
1: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
2: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun-min tadi.
0: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
1: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski. Maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
0: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih efektif
0: ya.
1: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
0: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
1: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
0: Suhu, betul, di atas ya.
1: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
2: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
1: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
2: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing. Namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
0: Ya, offset ternyata memang. Offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Akan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Black Ceko, juga mengalami robek juga.
0: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
0: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim. Sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi. Tampaknya ke sebelah kanan justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini. Bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan. Kali ini arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi. Nampaknya Zeleny tadi melakukan ya, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
0: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
1: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
0: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kova.
2: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan ada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Kranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Kranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu di petis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
0: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
2: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi, pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee, pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi, pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
0: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi, mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
0: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
0: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
1: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
0: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Sonam Min, tengah kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kofar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung Min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Bung Senpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarios yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, tendangan langsung, wow. Lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
1: On target ya.
2: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Memainkan bola di belakang, Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shao Cek tadi, kepada Pavel Sulut tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
0: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar Luit kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ. Bola terus berada di atas. Kali ini diambil dari sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan. Coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka. Pemain nomor 5, yakni Koval. Kali ini arahkan lagi ke belakang. Lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah. Coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan. Ancang-ancang umpan ke tengah. Rasul kotak penalti. Tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae kali ini. Bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah. Giring bola dengan kaki kirinya kali ini Zeleny. Coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko. Sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yunmin. Namun tepatan dengan itu, Son Yunmin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8, Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sul tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sul tadi.
1: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sul tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, Republik Ceko, akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utama ini, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
0: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom. Masih mengontrol dari tengah sebelah kiri kali ini, dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke kotak penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun. Tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Han Bom ke tengah lagi pemain nomor 6 In Bom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok sehingga lebih memilih lagi ke tengah. Kali ini coba lagi In Bom, cobalah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Bom masih main 1-1, dorong ke depan, kali ini lolos dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah In Bom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, In Bom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Sepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
0: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya, kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang In Beom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Tegu Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
0: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-guk juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Koval ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatan sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
0: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
0: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
0: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan sudah menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, hingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain

0: pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
2: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Gua Dalaraha di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini pendengar, kita akan tersambung kembali ya. Kita akan jeda sebentar di Tuban siang ini. Jadi si tanggal 12 Juni 2026 tentunya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat mungkin ya. Karena kita akan lanjutkan juga program Bola Gembira juga ya. Untuk mengisi siaran Piala Dunia untuk edisi hari ini atau di pagi menuju siang hari ini. Tadi kedudukan masih 0-0 antara Timnas Korea Selatan melawan Republik Ceko ya. Dengan di babak pertama tadi ya, penguasaan bola kurang lebih 64% diraih oleh Korea. Dan juga beberapa peluang yang tadinya belum berbuah menjadi gol. Kita akan lanjutkan siaran bola nanti ya. Ketika babak kedua sudah dimulai dan sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: dia punya insting goal yang sangat baik. Pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Rui Teko di Wolverhampton Wanderers. Dan yang satu diingat dari Omang Ican adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Pelatnas 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
0: 3-2.
1: 3-2 ya?
2: Indonesia menang ya?
0: Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Bang Ican ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
3: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa Bung Jumri dengan...
0: Ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan...
3: Jan Koller dulu.
0: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
3: Yo.
0: Orang Chori dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar. Ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
3: Ya, game on, menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya, pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini, pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkat lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2. Menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jupri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
0: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan. Dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2020 ini. Dan saat ini, Korea pendengar, sebuah peluang. Gol! Tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6, Im Jong tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol? tadi. Ya. Namanya dengan bola congkel ya tadi.
0: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang-in, tapi Wang In-pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemainnya Trev, bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bumsen Spida juga mengerik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
3: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Ya betul, kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Bagaimana mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasi menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
3: diganti
0: tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoyo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yung-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In-pyeong tadi.
3: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
0: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
3: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
0: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rekornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In-pyeong yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
3: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
0: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Song Heung-min yang bisa digantikan oleh Song Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan. Saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan blok, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang. Dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
0: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ini tidak punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
3: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Jangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, pendangan bebas. Nampaknya
3: Offset.
1: Far, benar. Masih.
3: Oh,
1: Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko, crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
0: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Shawcek menciptakan gol.
3: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gricik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
0: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung-gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
1: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
0: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
0: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya. Artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada, mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu. Jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya.
3: Yeah.
0: Di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
3: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya, tadi ya. Jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
1: Iya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yi-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
0: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga dimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat, ancaman dua kali dari Vladimir Koval lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
3: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
0: Dan ini juga tidak terlepas berarti tadi dari pergantian pemain yang
3: pelatih
0: Yong Min-go ya. Yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
1: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
3: Betul. Kontroversi tapi.
1: Kontroversi.
0: Kepada kontroversi ya.
1: Masih belum terima.
0: Masih sudah lama ya.
1: Sudah lama.
3: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri. Coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia. Dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan. Arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan. Coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
0: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
1: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
3: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
0: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun.
3: Semuanya ya, betul.
0: Bisa mempertahankan keunggulan, karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit. Bagaimana Bung Jupri, tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini?
0: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu, karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
3: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak 13. coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko. Dan memang kalau Bung Jupri, dulu kan Kohler ada Nedved ya. Kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
3: Iya, betul.
0: Dan supportnya juga ada Tomas Rosicky.
3: Iya.
0: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
3: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim, karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotati ke bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang, peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya, mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
1: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan, terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
3: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
1: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
3: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan, dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
0: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini, kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedwi di pertandingan kali ini.
3: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini, takkan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Mampu. Setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
3: Yeah.
1: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Redzki, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi. Gol dengan sundulan dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
3: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
0: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti dikatakan Bung Erick juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Wang In Beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
3: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
1: Saya Erik Hamzah pamit.
0: Saya juga Sadar pamit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Foto bareng dulu boleh nggak?
4: Kabar terkini Pesta Bola.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika. Atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: To flip forward with

0: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
1: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gil pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimafukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
3: Indonesia did a great job in defending tonight.
2: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti sore pendengar menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran edisi hari Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pagi hari ini, mohon maaf siang hari ini ya, tapi semangatnya masih pagi, jadi masih sering menyebut pagi seperti itu ya. Siang hari ini menemani Anda, kita akan ikuti sholat Jumat bersama di Masjid Rahmat Tuban. Siang hari ini ya, ibadah sholat Jumat dari Masjid Rahmat Tuban. Nanti kita akan ikuti azan pertama pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan disampaikan khotib tema dampak buruk dari kemaksiatan bersama Kiai Haji Ulinuha SPDI. Kemudian Bilal untuk tarhim dan azan pada siang hari ini adalah Mus'id Adnan, di mana nanti usai sholat Jumat akan juga diadakan ya selamatan dari Bapak Insinyur Haji Nur Nahar Husein MSI, seperti itu pendengarnya. Untuk siang hari ini sebelum kita ikuti sholat Jumat di Masjid Rahmat Tuban, kita akan kembali menikmati sajian lagu religi di siang hari ini. Dan kami harap ada tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat penting untuk kita semua agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, khutbah kami saat ini kami beri tema dampak buruk daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat hal yang bisa kami catat meskipun sebenarnya banyak. Apa akibat kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kalau kita melaksanakan dosa bermaksiat kepada Allah, pertama adalah hirmanun min ilmin nafi', terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah nur ilahiyah, cahaya Tuhan yang diletakkan di dalam kalbu, di dalam hati yang bersih. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah, guru besar Imam Syafi'i rahimahumullah, pernah kagum terhadap kecerdasan Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i itu bisa menghafal kitab Muwatta hanya dalam tempo 3 malam, bah ada yang mengatakan 4 malam. Kitab Muwatta karangan Imam Malik bisa dihafal oleh Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi akan meletakkan nur ilahiyahnya di dalam hati yang bersih. Imam Syafi'i yang begitu cerdas, dia masih merasa sangat lalai, masih merasa sangat sulit untuk menghafal. Sehingga Imam Syafi'i wadul atau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', yaitu Imam Syafi'i diberikan petunjuk sebagaimana dalam syair syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadu kepada Kiai Waqi' tentang hafalan saya yang jelek, maka guru saya Imam Waqi' tadi memberikan petunjuk kepada kami untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, maka ilmu itu akan menjadi terhalang, tidak bermanfaat manakala kita melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dampak jelek daripada maksiat kepada Allah adalah satu kemaksiatan yang dikerjakan maka akan menarik kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Satu dosa yang dikerjakan maka akan menarik melaksanakan dosa-dosa yang lainnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza." Tidakkah engkau tahu sesungguhnya setan itu kami utus atas orang-orang kafir supaya mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Dampak buruk dari kemaksiatan yang ketiga adalah maksiat kepada Allah bisa memutuskan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala rahmat Allah sudah terputus dari hambanya, mereka akan semakin jauh dari kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dan pertolongan Allah

hanya diberikan kepada mereka yang senantiasa beribadah taat kepada Allah, baik melaksanakan ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi wa yadu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la'atiyannahu wala in istafadani la wa in ista'adani la'uidannahu." Tidak henti-hentinya hambaku memberikan kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku dengan melakukan ibadah sunnah bin nawafil, sehingga aku menyintainya, maka ketika aku sudah menyintainya, aku akan memberikan pertolongan atas pendengarannya untuk mendengarkan, akan memberikan pertolongannya atas penglihatannya untuk melihat, tangannya untuk bekerja, dan kakinya untuk melangkah dan berjalan. Apabila mereka meminta kepadaku, pasti aku akan penuhi, dan apabila mereka meminta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Dampak yang keempat, orang yang melaksanakan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh semua makhluk. Salah satu ulama salafun salih berkata, "Innani la'asillaha ta'ala fa'ara asara dhalika fi khalqi imraati wa fi dabbati wa fi auladi wa fi ahbabi." Sesungguhnya saya melakukan kemaksiatan kepada Allah, lalu saya melihat dampaknya pada akhlak istriku, tidak semakin taat kepadaku, binatang yang aku kendarai, anak-anak atau akhlak-akhlak anakku, dan juga orang-orang yang kucintai, mereka menjauh kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak lagi dampak-dampak buruk dari perbuatan maksiat, namun tidak bisa kami sajikan di sini. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk mengingatkan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita tidak mudah terbawa oleh bujuk rayu setan, hawa nafsu, dan gemerlapnya dunia yang banyak tipu muslihatnya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya, sehingga kita berada di jalan yang diridhoi. Nas'alullaha ayyuwaffiqona limaradihi wa ayyujannibana jami'a ma'asihi.

صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الجمعة.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده.

فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita ikuti ibadah sholat Jumat di siang hari ini ya, pendengar, dari Masjid Rahmat Latsari Tuban bersama Kiai Haji Uli Nuha di siang hari ini dalam tema dampak buruk dari kemaksiatan. Sesaat lagi kita akan melangkah di program selanjutnya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Warta Tuban. Bersama kita akan update informasi dari reporter RRI Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, War 1 Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirouso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Kita update informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Ekonomi Bojonegoro pada awal tahun 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 0,02% secara tahunan. Capaian ini ditopang oleh meningkatnya kinerja sejumlah sektor non-migas, terutama pertanian dan perdagangan. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada triwulan 1 tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year tumbuh sebesar 0,02%. Sementara jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, quarter to quarter, yakni triwulan 4 tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 2,52%. Kepala Badan Pusat Statistik Bojonegoro, Sawaludin Siregar, menyampaikan pertumbuhan ekonomi ditopang sektor non-migas seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang tumbuh positif.
2: Kalau kita lihat, Bapak Ibu, untuk triwulan 1 2026 ini kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ekonomi Bojonegoro itu tumbuh 0,02%. Sementara kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya, triwulan 4, itu tumbuhnya 2,52%. Kemudian kalau kita lihat secara tren, Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi 2,52% ini secara Y on Y, memang dia cukup fluktuatif dibanding periode-periode sebelumnya. Dulu di periode triwulan 1 2024 itu sempat kontraksi minus 3,72, pada saat itu terjadi penurunan lifting migas yang cukup dalam sehingga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa ditopang oleh sektor-sektor lainnya. Sementara di tahun 2026 semester triwulan 1, walaupun lifting migas turun, tetapi sektor-sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian bisa menopang, bisa menahan penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari Bapak Ibu secara tahunan, pertanian itu tumbuh 11,38%. Kemudian perdagangan itu 6,46%, industri 5,2%, itu semuanya di atas 5%. Apalagi kalau kita lihat pertumbuhan jasa lainnya dan akomodasi itu lebih dari 10%, yang nyampe 14 dan 11,1%. Itu Bapak Ibu kenapa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro itu sedikit tertahan di triwulan ini di 0,02, karena penurunan sektor migas pertambangan itu yang sampai kontraksi 8,78%. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi itu bagaimana terhadap suatu daerah, kita lihat bahwa Bojonegoro pertambangan terhadap ekonomi Bojonegoro masih cukup tinggi, sekitar 42,03%. Tetapi setiap periode berjalan, terjadi penurunan share ini terhadap PDRB Bojonegoro.

0: dorong. Malah yang naik terus dan tumbuh adalah pertanian yang sebelumnya share-nya 14% sekarang menjadi 17,1%. Begitu juga perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi juga tumbuh cukup baik di periode ini. Kemudian kalau secara kewilayahan, Bojonegoro itu share-nya itu terhadap ekonomi Jawa Timur itu sebesar 3,2%, sehingga Bojonegoro itu memberikan sumbangan, merupakan daerah perekonomian terbesar ke-9 di Jawa Timur dengan share sebesar 3,2%.
1: Menurut Syawaluddin, tumbuhnya sektor perdagangan dan transportasi menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Saat ini, kontribusi perekonomian Bojonegoro terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur mencapai 3,2% atau menempati peringkat ke-9 terbesar di Jawa Timur. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

0: Dari Bojonegoro kita beralih ke wilayah Tuban, pendengar. Maraknya kasus dan korban scam di Jawa Timur. Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke-16. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur memberikan himbauan serius kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber atau scam. Meski tingkat kerawanan di Tuban berada di tingkat 16 dan secara statistik tidak setinggi Surabaya, namun ancaman penipuan digital tetap nyata dan berpotensi menyasar siapa saja. Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Nugroho Utomo menjelaskan bahwa modus penipuan daring kini berkembang sangat pesat dengan modus yang beragam. Berdasarkan data pemetaan risiko terkini, 10 besar modus penipuan yang paling sering terjadi meliputi penipuan melalui belanja daring, praktik phishing untuk pencurian data sensitif melalui tautan palsu, hingga beragam bentuk penipuan pesan singkat. Merespon potensi ancaman tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip awas, teliti, dan rahasia dalam setiap aktivitas digital.
2: Jadi kalau terkait dengan tadi bukan hanya phishing ya, scam ya. Scam pada umumnya, jadi memang scam itu modusnya banyak. Top 10-nya tadi sudah saya jelaskan, belanja online, phishing, dan seterusnya. Jadi kalau imbauan kami terhadap, walaupun tidak ranking pertama, tapi kan perlu diwaspadai gitu ya. Intinya ada loh, di Tuban itu walaupun jauh dari Surabaya yang ranking 1, tapi perlu diwaspadai. Intinya kalau ada apa namanya tawaran, kalau ada, tadi ingat apa namanya, awas teliti dan rahasia tadi.
1: Prinsip ini dianggap sebagai benteng pertahanan utama bagi individu agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna atau keterbatasan pemahaman akan keamanan teknologi informasi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Witra Adila menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban menemani Anda di siaran hari Jumat ini ya pendengar, 12 Juni 2026 sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami siang hari ini untuk request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Bisa lewat telepon di 0356-8834-756 atau bisa juga di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bagi Anda yang saat ini sedang menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, nah Anda bisa juga request lewat aplikasi RRI Digital ya, dengan memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 3 sore seperti itu ya. Kita update dulu kondisi cuaca di depan studio RRI Tuban ya. Kali ini cukup redup seperti itu pendengar ya. Dari tadi siang ya sampai saat ini juga masih siang seperti itu ya. Dari pukul 12 ya, sebelum pukul 12 tadi sudah redup, bahkan juga di beberapa titik ini terasa seperti turun gerimis seperti itu ya pendengar ya. Nah Anda juga nanti bisa turut berkabar ya, wilayah Anda seperti apa, apakah sama mendungnya di siang hari ini atau cerah seperti biasanya pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Kita akan ikuti dulu beberapa komposisi lagu siang hari ini ya, sebelum menghadirkan lagu-lagu requestan dari Anda, dan Anda nanti juga bisa bergabung di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda siang hari ini ya. Ini tidak terdengar dering telepon karena sudah baru memutar ID-nya, sudah ada yang masuk dari WhatsApp ya. Kita sapa dahulu ada siapa di WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo Seruling Gedang.

0: Enggak ya, aku ya.
1: Aduh, kayaknya belum dulu deh.
0: Ya udah, enggak apa-apa deh. Besok kayaknya ada Mbak Sutri ini yang akan nemani besok.
1: Oke, siap, alhamdulillah.
0: Tapi masih bareng Mbak Niswa kan?
1: Iya, betul.
0: Asik. Tadi aku pencet-pencet di Pro 1 Surabaya, enggak bisa masuk ya.
1: Agak antri ya.
0: Sama Mbak Dini Wardani tadi.
1: Antrinya pol-polan kalau di Surabaya.
0: Pol loh di sana itu. Walaupun di sana yang masuk itu kebanyakan para mama-mama, tapi kalah tua Mbak. Aku mau request lagu Mbak Niswa.
1: Lagu apa sih yang hari ini?
0: Iya, aku pengen diputerin ini aja Mbak. Cintaku Nempel Terus dari Novita Sari.
1: Cintaku Nempel Terus. Nempel di mana ini cintanya?
0: Di mana ya enaknya ya? Ya salam ya.
1: Monggo silahkan.
0: Salamnya buat Mas Kang Tamati Harto ya. Miss call mbak orangnya.
1: Aduh, miss call dulu. Nanti dulu selesaikan dulu telepon sama Nisa.
0: Iya. Selamatnya kok kita pakai Wifi, kalau nggak pakai Wifi ya langsung jatuh Mbak. Soalnya kan jaringannya kan kesama Wifi, kalau sama paketan itu kalau di miskol pakai seluler itu kalah.
1: Ya.
0: Wah ini Mbak Sutri ini paling nggak tahu kalau lagi on air gitu. Terus ada juga itu Mbak ya.
1: Siapa?
0: Ada Mbak Sutri ini juga. Ada Mas Bujang. Ada juga. Siapa? Ada Rianti.
1: Besti ya. Imutnya Mas Zulfan.
0: Tahu juga dia.
1: Iya, wes hafal aku sekarang.
0: Iya. Wes pokoknya kanca-kancaku imut-imut tau. Terus ada juga yang ada di mana lagi ya? Ada Bu Nini, Bu Jasmuni, Pak Rasman juga. Terus ada Mbak Man, Bu Sri. Ada juga, oh iya, info di sini juga mendung Mbak.
1: Mendung ya sama berarti.
0: Mendungnya merata kok Mbak ya. Ini bulan Juni tapi serasa Januari ya Mbak.
1: Ya udah mendung-mendung gitu ya Mas Zulfan. Ya.
0: Betul. Ya tadi seru Mbak, tadi yang menyimak di Pro 1 Tuban tadi siaran langsung. Piala Dunia tadi seru banget.
1: Iya sudah mulai, jadi setiap hari insya Allah jadwalnya juga sudah rilis. Nanti Nisa kabarkan untuk jadwal-jadwal siaran bolanya juga.
0: Oke deh, jadi lebih simpel, lebih mudah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya salamnya untuk semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Semuanya selamat siang ya. Terutama untuk teman-teman Pertuni Mbak yang menyaksikan apa menyimak reportase siaran langsung dari sana itu enakan lewat radio.
1: Siap,
0: betul. Ya spesialnya ya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya dan Mbak Sutri ini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, semoga tetap imut.
1: Amin.
0: Tetap jaga diri dan kesehatan.
1: Oke, siap.
0: Sampai acara karaoke besok
1: oke,
0: ya.
1: Oke, sip.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kawasan Turikolon ya, mengawali Mas Zulfan siang hari ini. Sudah dibuka untuk Anda yang ingin telepon, loh langsung toh ya. Aku merasa sangat-sangat bahagia seperti ini tuh pendengar ya. Bahagianya nih satu kalau ada telepon banyak kita. Kita sapa dulu ya, langsung aja. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Halo.
2: Selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak Niswa, masih sehat-sehat saja kan?
1: Iya alhamdulillah, kalau dibilang sehat ini sehat Mas Bujang. Cuma batuk aja sih, batuk pilek ini aja loh. Batuk pileknya nggak kehitung sakit kalau Niswa tuh. Gitu ya. Iya mampir
2: tapi,
1: aja.
2: Suaranya tetap enak didengar kok Mbak.
1: Alhamdulillah.

0: pokoknya enak didengar. Ya.
1: Siap.
0: Oh iya Mbak Niswa, di sini cuacanya juga agak redup Mbak Niswa. Mungkin di sana juga sama ya? Mungkin.
1: Iya, masih redup.
0: Iya, sama. Jadi, oh iya Mbak Niswa, minta tolong nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Niswa.
1: Apa nih?
0: Apa ya yang cocok ini? Itu Mbak, Sepiring Berdua Mbak.
1: Sepiring Berdua,
0: yang
1: boleh.
0: Duet Mbak ya?
1: Yang duet.
0: Iya, walaupun belum pernah makan sepiring berdua ya, tapi kalau mendengar lagu ini kalem, romantis dan gimana gitu Mbak dengarannya.
1: Oke. Ini duetnya mau dari Irwan Fira atau Tasya Novi?
0: Coba yang dari Irwan sama siapa tadi?
1: Sama Fira Cantika.
0: Oh iya.
1: Okay,
0: oh iya itu sih. Mbak, yang dari Irwan sama Fira Cantika ya.
1: Oke, okay, diantrikan.
0: Iya, sambil salam-salam Mbak ya. Mangga. Untuk tadi yang berusaha turun ada Mas Irfan ya. Selamat siang, ada juga Mbak Sutrini. Ada Kang Jarwoto, selamat siang juga. Ada Kang Kamatiarto, Mas Solikin. Ada Bujasmuni Pak Rasman, Mbak Iik, Mas Budi. Ada juga Mama Yu, ada juga Lekmut ya, Pak Setiawan, ada juga Cak Wanto, selamat siang juga. Ada Mbah Manto Mandang juga, selamat siang. Dan pokoknya kesemuanya saja Mbak Niswa ya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, Kang Tamatiarto tadi sudah saya sebut atau belum ya? Kang Tamatiarto, selamat siang juga. Saya ini mudah lupa, Pak, ngeblank. Kadang kalau on air itu ini di mana-mana juga sering ngeblank. Apalagi kalau di apa penyiar juga bercanda itu bertambah. Bukan hanya ngeblank, Pak, belepotan di sana juga. Iya, benar, Pak. Kadang sampai mau request lagu aja kadang lupa, malah penyiarnya yang memberikan lagu dan disuruh menghayati dan meresapi kadang. Itu pernah Mbak, karena saya saking blanknya. Oh iya, untuk semua saja Mbak Niswa, tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, terima kasih atas waktu dan lagunya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal, Palemeraura, ya sudah bergabung, mendung juga ya. Kawasan Meraura juga mendung, tadi Twiri Kulon mendung, Galpelem mendung. Kita akan kembali sapa pendengar lagi untuk request lagu siang hari ini. Sebelum itu nih saya hadirkan satu informasi pendengar dari Bapenda. Untuk bulan ini ya, kira-kira ada spesial apa? Kita simak dulu, nanti Anda bisa kembali bergabung di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Kabarnya sudah diikuti ya bersama seperti itu ya pendengar ya. Kita sapa dulu yang sudah bersiap untuk request lagu sepertinya ini ya. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban bersama Mbak Niswa tentunya.
1: Halo.
2: Itu tadi, halo Mbak Niswa. Itu berlaku cuma di Kabupaten Tuban apa seluruhnya?
1: Kalau ini dari Tuban, aku kurang tahu kalau yang di wilayah lain itu Mbak Sutrini.
2: Oh seperti itu ya, kalau mengurus BPKB, STNK, kendaraan, acaranya ya mau di nggak dipungut biaya gitu kan.
1: Iya, tapi sebenarnya kalau dari gubernur ya, ini karena kan program di Jawa Timur, sepertinya di setiap wilayah pasti ada programnya gitu.
2: Iya, berarti mudah-mudahan sama programnya ya Mbak Nisma ya.
1: Coba ditanyakan terlebih dahulu juga di wilayah masing-masing seperti itu. Iya, kalau masih lingkup iya. Jawa Timur.
2: Iya. Iya, mudah-mudahan sama seperti yang saya dengarkan barusan di Mbak Nisma ya. Jadi biar gampang, nggak mikir gini Mbak Nisma, wah untuk membandingin tak piro iki. Karena itu nggak aneh.
1: Iya, ini kan untuk yang misalkan sudah 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, biasanya malah makin udah ada tunggakan lainnya. Nah ini supaya segera bisa menyelesaikan tanpa tunggakan. Nah itulah harapannya, bisa rutin lagi.
2: Seperti itu. Karena ini saya mengalami seperti itu ini. Iya mudah-mudahan aja programnya di Kabupaten Nganjuk juga seperti itu. Mudah-mudahan bisa memudahkan semua orang, khususnya saya pribadi Mbak Niswa. Ya nanti aku mau diputerin lagunya.
1: Apa ini lagunya siang hari ini?
2: Itu ya, Capeng Gunung aja ya.
1: Capeng Gunung. Capeng karena Gunung versi dangdut ini.
2: Oh iya versi dangdut, lupa saya. Kim si anak sing guju itu. Ya saya minta Senandung Rindu aja deh.
1: Senandung Rindu boleh.
2: Iya. Rindu ingin ketemu, udah lama gak ketemu ini Mbak Nisa.
1: Aduh yang habis jalan-jalan.
2: Ini di Babat dari pagi itu cuacanya mendung Mbak Asna. Anu Mbak Niswa, gimana kalau di tempat seputaran studio ini Mbak Niswa?
1: Sama, di sini juga mendung. Berarti ini mendung aja tapi ya Mbak Sutrini ya, tidak hujan
2: ya, mendung
1: atau gerimis
2: aja, cuma
1: gitu ya.
2: Tadi sempat grimis, geledak-geledak gitu cuma sebentar aja Mbak Niswa. Ya. Ya salamnya Mas Yulvan ya, udah gabungan tadi ya.
1: Okay.
2: Selamat siang. Dan ada Kang Bujang juga, selamat siang. Mbak Mantemandang, Sri, selamat siang. Mbak Dii, selamat siang. Mama Yu, Bu Nini Ayah Iqbal. Bu Jasmuni Pak Rasman. Ada juga yang di siapa itu lupa aku.
1: Yang di mana?
2: Pak Setiawan ya, yang di Beti ya.
1: Yang di Beti.
2: Selamat siang, Pak Setiawan. Juga ada ada Mbah Singo. Juga siapa lagi ya, Kang Tamatiarto, Lek Mugiono, Kang Solikin. Buat semuanya Mbak Niswa.
1: Oke, siap.
2: Selamat siang, selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan semua yang ada di luar Tuban, di Lamongan, di Bojonegoro, di Kediri, Jombang, Nganjuk, semuanya selamat siang, selamat mendengarkan. Dan spesialnya selalu buat Mas Yulvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Niswa selamat bertugas, semoga sehat selalu beserta keluarga.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Babat sudah bergabung ya, ada Mbak Sutrini siang hari ini. Ditunggu dulu lagunya, mau dinaikkan dulu ya. Pendengar yang pengen gabungan untuk siang hari ini masih bisa sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi terjeda dulu. Kita jeda dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah masuk dulu. Ada Cintaku Nempel Terus, ini salah satunya dari Novita Sari, spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon, Merak, Orak.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, berdendang bersama RRI Tuban ya. Siang hari ini masih menemani Anda di gelaran musik dangdut dan siap menerima requestan dari pendengar dimanapun saat ini berada. Kita sapa dulu ada siapa. Halo Seruling Gendang,
2: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Iya, lu selamat siang.
2: Selamat siang juga, Mbak. Mm-hmm. Gimana punya kabar, Mbak?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Masih semangat.
2: Semangat tanpa sambat, Mbak, ya?
1: Sambat sih, tadi sempat sambat. Sambat kok, ini batuk sama pileknya nggak pergi-pergi. Tapi nggak apa-apa, masih bisa semangat, masih ada suaranya. Jadi aman.
2: Oke, Mbak Nisma.
1: Nggih, pripun?
2: Aku request lagune. Mm-hmm. Lagune Satu Hati versi Simpati Musik, Mbak, ya.
1: Satu Hati Simpati.
2: Versi Simpati Musik.
1: Aduh, tapi Irwannya tadi udah naik. Baru aja turun. Irwannya baru aja turun. Sepiring berdua ini.
2: Pertemuan dua, Mbak.
1: Pertemuan dua aja. Oke.
2: Versi Simpatik, ya.
1: Pertemuan 2, versinya Simpatik. Sama siapa ya, Simpatik ini? Sang perempuan aja ya?
2: Ya, gak apa-apa, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Untuk Kang Tama Fiarto, selamat siang menjelang sore. Juga Kang Solikin juga ngantri, Mbak, sama Kang Tama.
1: Iya, siap, monggo.
2: Siawan, ada Pujas Muli, Pak Rasman. Untuk Mas Bujang, selamat siang, ya.
1: Oke.
2: Ada limun yang dimontong. Ya, salamnya untuk semuanya aja. Belakang banyak yang antri, Mbak, ya.
1: Siap.
2: Oke, untuk Mbak Nisma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Banyak kesempatan, panjang umur, Mbak. Oke, tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Kerek ya, ada Kang Jarwata sudah bergabung ya dengan pertemuan dua, nanti dihadirkan versinya Simpati katanya ya. Oke, kita sapa dulu. Ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana punya kabar, Manuwa?
1: Kabarnya baik. Gimana kabar yang di sana?
2: Ini kabar saya, alhamdulillah sehat. Mbak Wata ini mendung.
1: Mendung ya, berarti sama yang di sini ya.
2: Di RRI, wilayah RRI sekitarnya Tuban. Anu, mendungnya, Mbak?
1: Enggak, sama-sama mendung di sini.
2: Ini sudah tadi nih, ada gerimis, tapi ini kembali mendung lagi.
1: Mendung lagi, enggak. Jadi mendung, ya, gerimis, mendung, gerimis, enggak, pripun?
2: Ya, Mbak, aku minta lagunya. Tiba-tiba lupa, Mbak, Nisla.
1: Apa ini?
2: Ya, salam-salam dulu, Mbak.
1: Iya, silakan. Nanti tak ingetin ya, lagunya.
2: Ya, salamnya buat Mbak Niswa, semoga sukses selalu.
1: Oke.
2: Ya, selanjutnya ada Kang Jarwoto yang baru turun.
1: Terus
2: ada Kang Bujang, ada Mas Yilpan, selamat siang. Terus ada Mbak Ii, Mbak Sutrinya juga, selamat siang. Terus ada Fijas Muni, Mbak Manteman-Tangnya, selamat siang. Ada Kang Solikin yang di Keragang. Ya, pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali. Ya, aku lagunya Cinta dan Air Mata aja, Mbak.
1: Cinta dan Air Mata. Yang versi siapa ini yang pengennya?
2: Yang, pokoknya yang koplo dari siapapun.
1: Yang koplo, oke, siap.
2: Iya, ya, terima kasih, Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar dan Mas Tama Tiarto juga ya sudah bergabung. Ini kalau ada jedanya ini berarti antara saya batuk atau saya ngapain gitu ya. Ada satu penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
3: Terus bareng RRI Tuban. Gimana kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar yang di sana?
3: Kabarnya lagi gerimis, Mbak Niswa.
1: Iya, ini Jok sepeda saya ini juga tiba-tiba sudah basah ini kena gerimis.
3: Enggak no.
1: Iya, tapi nggak tahu gerimisnya kapan ini sudah ada.
3: Di kawasan wilayah Rembang Timur lagi gerimis.
1: Rembang Timur juga gerimis, iya. Yeah. Sepertinya hari ini mendung di banyak lokasi ya.
3: Iya, alhamdulillah ketika-ketika sana mendungi.
1: Iya, dapat adem sejenak.
3: Tapi kemarin pas tadi pagi pas saya dengar bareng bersama RRI ini ya, sempat gerimis ya Mbak Niswa. Sekitar jam 2:30 lah, ini gerimis. Ya alhamdulillah gerimis lagi Mbak Niswa.
1: Iya alhamdulillah.
3: Adem-adem lagunya Bakar Jagung Mbak Niswa.
1: Bakar Jagung.
3: Lagu lawas sih.
1: Gape-gape
3: kok kumpul aku njaluk original ya, Bakar Jagung.
1: Bakar Jagung, sebentar nih dicarikan. Iya. Versinya siapa ini yang Jagung Bakar?
3: Versi Cucu Cahyati menawa ya.
1: Sebentar, Jagung Bakar apa Bakar Jagung ini?
3: Jagung Bakar. diwala-wale padha wae ngene ra diwale nguyu kosong.
1: Jagung Bakar ini ada Mega Mustika, coba tak.
3: Tadi. Wis pokoke manut penyare lagune. Versi sapa wae ya, manut penyare. Soalnya kan kalau lagu itu kan original.
1: Iya siap.
3: Salamnya yang bersanturun Kang Tamat Diarto, ada Kang Sarwoto juga, ada Mbak Sutrini, ada Kang Budi Mbak juga, selamat menjelang sore ya. Oh ya, wis sore nanti lo cuacanya adem. Ada Mama Yu, ada juga Mbah Mantemandang, ada Bujas Muni Pak Rasman juga, Kang Bujang. Selamat ya ini Kang Bujang. Untuk salamnya semuanya saja Mbak Niswa ya.
1: Oke siap.
3: Mbak Niswanya terima kasih waktu ini. Tarung ono suaranya kurang tuh binteng ya.
1: Iya agak batuk sama pilek sih.
3: Yus kena musim Mbak Niswa.
1: Iya betul banyak ini yang seperti saya ini ya.
3: Iya kuat ya Mbak Niswa. Kalau saya sendiri paling-paling sedino kok sesuk wis kumat nih.
1: Iya, semoga kita.
3: Kalau pilek langsung pijut Mbak Niswa.
1: Iya, betul.
3: Tapi virusnya langsung. Ya, untuk Mbak Niswanya terima kasih waktunya, sukses selalu lancar segini.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Rembang Timur ya, ada Kang Solikin sudah bergabung juga. Ini ya, iya, ini. Sama-sama mendung, ada yang gerimis juga. Ini Nisa pas melihat keluar sepeda terpampang ya, terpampang nyata ini ternyata sudah basah gerimis. Entah gerimisnya kapan gitu ya pendengarnya, karena sekarang sudah reda tapi tidak begitu basah. Ayo rimis-rimis ya. Alhamdulillah hari ini diberi cuaca yang cukup sejuk ya daripada biasanya ya, sambil menikmati lagu dangdutnya. Tadi satu info sudah dihadirkan, kita hadirkan kembali yang sudah masuk-masuk ini lagunya ya. Tadi dari Mas Zulfan sudah, kemudian Mas Bujang juga sudah. Kali ini ada Senandung Rindu dari Roma Irama featuring Nur Halimah ya, untuk Mbak Sutrini yang ada di kawasan Babat Lamongan. Kita ikuti bersama lagu requestan siang hari ini.

Dari Diva Hani ada pertemuan dua ya, versinya simpatik musik juga ini untuk Kanjaroto yang ada di kawasan Kerek ya, Kerek Kabupaten Tuban. Ini tadi sudah beberapa komposisi lagu yang masuk ya pendengar, ternyata sudah pas ya, tidak bisa request lagi untuk Anda yang ingin gabungan di siang hari ini. Yang masuk di WhatsAppnya Riri Tuban tadi juga sudah diantrikan ya, ada dari Mas Pur ya di Kenayan Tulungagung, requestnya Arjun Koplo nanti dihadirkan ya. Salamnya untuk Mazulfan ini ya kayaknya ya, ada Mbak Sutrini dan semuanya selamat siang. Untuk Mbak Niswanya selamat bertugas, terima kasih. Oke, sama-sama. Lagunya sudah diantrikan sama Niswa, nanti dihadirkan versinya Fendi dan Divarina Indra ya, ini yang versi koplo dari Adela Gita. Ya, ada informasi sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya ya, ada Cinta dan Air Mata untuk Mas Tama Tiarto yang ada di kawasan Banjar begitu ya. Ini mulai hari ini sudah masuk di pertandingan Piala Dunia 2026 begitu ya pendengar ya. Tadi sudah kita ikuti bersama pukul 9 dari Korea Selatan dan Ceko untuk awal ya. Untuk esok juga akan dihadirkan di waktu yang lebih pagi ya, bukan di jam 9-nya tapi jam 8. Jadi untuk Anda yang akan menyimak, ini bisa siap-siap jam 8. Ada Amerika Serikat versus Paraguay ya di grup D ya. Untuk besok kita bisa simak bersama di Stadion Los Angeles ya. Tapi enggak, nyimaknya gak di stadionnya langsung ya pendengar ya. Kita simak di Pro 1 RRI Tuban saja. Siap-siap jam 8. Kemudian ada juga besok-besoknya lagi. Kita infokan besoknya ya. Seperti itu. Nanti di update terus jadwal untuk pertandingannya. Supaya pendengar bisa bersiap-siap. Tidak ketinggalan tim kesayangannya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada Tasya Rosmala featuring Ageng ya, ini untuk siang hari ini Cinta dan Air Mata untuk Mas Tama Tiarto di kawasan Banjar Tuban.

jagung bakar ya, spesial untuk Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang ya. Emang ya kalau cuaca dingin seperti ini cocok banget kalau kita konsumsi jagung bakar atau yang anget-anget lah ya, kalau nggak suka jagung bakar gitu ya, yang anget-anget yang berkuah gitu ya. Salah satunya mie instan biasanya muncul di kala cuaca dingin semacam ini ya pendengar ya. Tidak terasa sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu komposisi lagu terakhir ya, ini saya hadirkan sebagai penutup. Ini requestan juga dari Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung, seperti itu. Arjun dari Cak Wendy dan juga Divarina Indra siang menjelang sore hari ini. Dan usai itu kita akan ikuti Tuban sore ini ya pendengar, melangkah di program selanjutnya. Nanti kami hadirkan untuk Anda informasi yang menarik ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi seputar ekonomi digital pada hari Jumat ini ya, 12 Juni 2026. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, tadi sudah dihadirkan komposisi lagu dari Marcel, ada Demi Waktu, cover lagu Orinya Ungu. Kemudian ada Mahadewa ya, ada Restu Bumi 2, seperti itu. Kami akan hadirkan kembali untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Sebelum nanti kita update ya informasi seputar ekonomi digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini ya pendengar, kita update informasi terkait ekonomi digital yang ada di Jawa Timur ya. Kalau kita melihat ekonomi digital di Jawa Timur ini berkembang sangat pesat pendengar, dengan pertumbuhan ekonomi wilayah mencapai 5,33% sepanjang tahun 2025. Dan Provinsi Jawa Timur ini juga sukses menempati posisi strategis dalam peta transformasi nasional dengan mengintegrasikan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan serta mendigitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah secara masif.

Jadi di tingkat regional Jawa Timur menunjukkan performa yang impresif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% sebanyak tahun 2025. Jadi melampaui rata-rata nasional. Dan struktur ekonomi Jawa Timur juga ditopang kuat oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta kerja kinerja ekspor yang terus meningkat, pendengar. Jadi dari data menunjukkan nilai ekspor Jawa Timur pada periode Januari hingga November tahun lalu ya mencapai 27,63 miliar US dollar, pendengar, dan tumbuh 15,33% terutama dari sektor non migas. Jadi impor justru mengalami penurunan yang menandakan penguatan kapasitas produksi di dalam negeri. Nah, namun di balik capaian tersebut, tantangan yang cukup besar masih dihadapi ya, khususnya dalam penyediaan talenta digital. Jadi Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital pada 2030, sementara saat ini baru tersedia sekitar 9,3 juta.

0: Halo Ibu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Tuban, sore ini pendengar ya, kita masih membahas seputar ekonomi digital Jawa Timur, seperti itu ya. Kalau tadi terkait dengan angka perkembangan yang cukup pesat ya, dengan pertumbuhan ekonomi wilayah di sepanjang tahun 2025. Nah tentunya dengan perkembangan tersebut ada indikator yang perlu diperhatikan ya, dan proses pencapaiannya itu sendiri. Jadi kalau kita membahas ekonomi digital, ada beberapa indikator utama dan juga pencapaian, seperti pertumbuhan regional tinggi. Jadi kinerja ekonomi Jawa Timur ini melonjak sebesar 5,33%, berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Kemudian elektronifikasi keuangan 96,9%, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah semester 1 2025 mencatat 39 pemerintah daerah di Jawa Timur masuk dalam kategori digital. Bahkan Provinsi Jawa Timur juga meraih 2 penghargaan nasional di bidang kecerdasan buatan dan transformasi digital. Jadi pemberdayaan talenta lokal dengan kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital serta Institut Teknologi 10 November ya, salah satunya memproyeksikan wilayah ini sebagai pusat talenta digital nasional untuk menekan kesenjangan digital. Nah, selain itu ada pilar pengembangan ekonomi digital lainnya, yaitu pemanfaatan AI bagi pemuda. Jadi Dinas Kominfo Jawa Timur menggerakkan komunitas muda memanfaatkan kecerdasan buatan demi mengoptimalkan potensi produk dan bisnis lokal, pendengar. Nah, di sisi lain juga ada pemanfaatan sektor UMKM dan koperasi ya. Jadi digitalisasi ruang publik ini juga diarahkan langsung untuk mendongkrak omset pelaku UMKM kreatif serta mengintegrasikan sistem operasional koperasi berbasis daring. Kerjasama juga membangun data center berskala besar untuk terus dipacu lewat skema komersial ketenaga listrikan guna mengamankan suplai daya energi hijau ke sektor teknologi informasi.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, masih membahas tentang ekonomi digital Jawa Timur ya. Setelah tadi ada beberapa pilar pengembangan dari ekonomi digital juga. Tentunya dalam setiap prosesnya ada tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya di ekonomi digital ini juga ada tantangannya seperti itu, pendengar ya. Meskipun ekosistem berkembang cepat, pemenuhan pasokan tenaga kerja ahli di bidang digital masih menjadi tantangan utama dalam perkembangan ekonomi digital. Jadi penyelarasan digitalisasi juga dinilai perlu untuk menyentuh sektor pertanian dari masa tanam hingga pasca panen agar dampaknya ini juga merata. Ini beberapa tantangan ya yang perlu dihadapi dalam perkembangan ekonomi digital di Jawa Timur. Ini juga menjadi informasi penutup ya, pendengar, di Tuban sore ini. Sebelum nanti kita ikuti info prima bersama program 1 RRI Surabaya, saya akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia dari Fatin ya, ada Goodbye, menemani Anda di Tuban sore ini.

Pendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar dukung program digitalisasi perlindungan sosial, Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Abdul Wahab.
2: Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan penyempurnaan data penerima bantuan sosial bansos agar tepat sasaran. Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dukung program digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses pendaftaran dan penerimaan bansos. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Ali Dayahya, saat menghadiri kunjungan jurnalistik program digitalisasi perlindungan sosial di Kelurahan Pake, Surabaya, menuturkan, peran Komdigi dalam aplikasi perlindungan ini lebih bersifat pada penghubung akses data lintas kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari program bantuan sosial.
3: Kami menyediakan infrastruktur digitalnya, kemudian memastikan agar data-data yang ada di kementerian maupun lembaga terkait itu bisa diakses dan pada saat penggunaan untuk verifikasi.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico mengatakan, kehadiran aplikasi Perlinsos ini diharapkan dapat membantu akurasi data penerima bansos yang sifatnya sangat dinamis sehingga lebih tepat sasaran. Di sisi lain, bagi Susi, warga Kelurahan Pakis, Surabaya, aplikasi Perlinsos sangat membantu warga untuk mendapatkan bansos dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kota Surabaya sebagai tempat uji coba aplikasi Perlinsos, Provinsi Bali juga melakukan hal serupa. Abdul Wahab melaporkan.
0: Mendengar, DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri, yakni legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membahas peluang kerjasama antar kedua wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Perwakilan rakyat daerah Jawa Timur DPRD Jatim mendapat kunjungan istimewa dari legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Ini merupakan kunjungan yang pertama kali dalam sejarah di mana legislatif luar negeri bertandang ke DPRD Jatim. Jajaran pimpinan DPRD Jatim serta Sekretariat Dewan Jatim menyambut tangan kunjungan Ketua Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky, tampak Ketua DPRD Jatim M. Safarov, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kunjung. Ketua DPRD Jatim M. Musafa menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR salah satu kota di Rusia tersebut. Dewan Jatim juga menyambut positif rencana kerjasama yang akan dilakukan antara DPR Kota St. Petersburg dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Misbah atau Ketua Majelis Legislatif Alexander Belsky melalui penerjemah mengaku Jatim menjadi salah satu wilayah prioritas kunjungan. Ia berharap kerjasama kedua wilayah dapat segera direalisasikan.

0: antar kota Saint Petersburg melakukan office tour khususnya ruangan sidang paripurna anggota Dewan Jatim. Selain itu, Dewan Jatim juga memberi cintramata bagi Jatim serta Blangkon. Kami Hasana melaporkan.
1: Pendengar, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai 19,64 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 12,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Ruspan Hadi mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dalam sektor cukai.
3: Total ada 17 kasus yang total tersangkanya ya minimal 17. Karena ada yang satu kasus ada dua tersangka, tiga tersangka. Jadi ini misalkan kita tangkap di truk. Truk itu kan truk memuat barang tidak ilegal. Setelah kita telusuri tidak memenuhi unsur supirnya sebagai tersangka. Barangnya kita sita, supirnya kita lepas. Karena misalnya dia nggak tahu dan sebagainya.
2: Menurutnya rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang taat aturan. Dia hanya menyebut keberhasilan pemberantasan rokok ilegal turut mendukung optimalisasi penerimaan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar momentum produk asal Lamongan tembus pasar dunia. Bupati Lamongan memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk unggulan daerah untuk diekspor ke mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Bupati Lamongan, Yudhoyono Penis secara simbolis memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk ekspor ke berbagai negara tujuan dalam gelaran Lamongan Eksportiva 2026 yang berlangsung di Kota Lamongan kemarin. Pelepasan kontainer ekspor tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Lamongan dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Esa Panakrabnya mengatakan, Lamongan Eksportiva kembali digelar karena tingginya antusiasme dan kebutuhan para pelaku ekspor terhadap informasi pasar global serta peluang perdagangan internasional. Ia juga menyebut, masuknya berbagai investasi industri ke Lamongan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu bersaing di pasar ekspor.
5: Artinya apa? Sebenarnya kita punya bahan-bahan dari UMKM itu yang bisa digunakan untuk ekspor. Dan tentu event ini kita harapkan untuk bisa menggairahkan, ya, mendorong produk-produk kita itu bisa keluar sehingga kita bisa juga menyumbangkan devisa untuk negara. Kita akan terus konsisten termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM yang pada saat ini sudah banyak sekali yang masuk di retail modern, maupun juga kita mendorong para investor di dunia industri yang sekarang ini banyak sekali yang berdatangan di Kabupaten Lamongan.
4: Nantinya, barang produksi peserta Lamongan Eksportiva akan menjangkau pasar negara besar seperti Jepang, Cina, Amerika, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, harga bahan pokok di Tuban mayoritas mengalami kenaikan harga bawang putih naik drastis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Pedagang di Pasar Baru Tuban, Yuliar, mengatakan jika harga bahan pokok saat ini mayoritas naik. Di antaranya bawang putih naik drastis dari semula Rp22.000 kini menjadi Rp38.000. Sementara itu bawang merah besar dari Rp50.000 sekarang turun Rp45.000. Sementara harga telur cenderung stabil di angka Rp23.000. Harga cabai naik turun, hari ini Rp60.000 untuk cabai rawit dan cabai merah Rp40.000.
7: Bawang, Pak, yang naik.

0: bawang putih sebelumnya harganya berapa?
1: Cuma 24. 22.
0: 22.
1: Sekarang jadi 40 persen.
2: Hal senada juga disampaikan oleh pedagang yang lain, Mujiati, yang mengatakan jika harga bahan pokok memang cenderung naik. Bahkan harga tepung juga turut naik Rp5.000 per kilogram.
3: Naik ya, bawang, brambang naik semua. Bawang merah, bawang putih naik. Terus dari tepung semua naik. Mulai tepung ketan, tepung beras itu semua naik, Mbak.
0: Naik berapa pun harganya?
3: Naik yang dari... Misalnya jualnya dulu 10.000 tepung ketan ya, Mbak. Sekarang jadi 15.000, Mbak. Nah, ikan 5.000.
2: Sementara itu, salah satu pembeli, Ayu, mengaku resah karena harga bahan pokok terus naik.
4: Lagi beli bawang merah sama cabai.
2: Untuk harganya sendiri tadi beli berapa, Mbak?
4: Kalau hari ini ada penurunan untuk yang cabai dan bawang merah, tapi ada kenaikan harga di bawang putih. Ya, kebetulan ya, cuma kebutuhan rumah tangga ya, jadi nggak ngaruh kalau habis. Cuman kalau untuk yang usaha pastinya...
2: Ia berharap agar bahan pokok kembali stabil sehingga daya beli masyarakat bisa lebih baik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Pendengar, suasana nobar Piala Dunia mulai terasa di sejumlah kafe atau warung kopi di kota Surabaya. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
6: Atmosfer pelaksanaan Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Surabaya. Antusiasme para pecinta sepak bola terlihat di berbagai kafe dan kedai kopi yang menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk menyambut pertandingan-pertandingan bergengsi dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejumlah kafe dan kedai kopi di Surabaya mulai memasang dekorasi bertema sepak bola serta menghadirkan layar lebar guna memberikan pengalaman menonton yang lebih meriah bagi pengunjung. Langkah ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitasnya. Salah satu yang turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 adalah Husin Ghazali, pemilik warkop Itu Likur di kawasan Ngagel, yang mengaku warungnya mulai mengalami peningkatan jumlah pengunjung sejak pertandingan Piala Dunia berlangsung. Ia juga mengatakan pertandingan yang digelar pagi maupun malam hari juga cukup diminati pengunjung. Menurutnya kondisi ini memberi dampak positif terhadap pelaku usaha kecil seperti warung kopi.
7: Gelaran sepak bola terbesar di dunia itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Selain menghadirkan suasana meriah, ia juga memastikan penyelenggaraan nobar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia memprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat saat tim-tim unggulan dunia mulai bertanding. Menurutnya, laga yang melibatkan negara-negara besar seperti Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Portugal selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola. Agustin Yurdiani melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah Laras, silahkan.
9: Ya, terima kasih Dini. Pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar Rakerda dengan fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
10: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan koperasi di Kota Malang. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurut Wahyu, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
11: Kepala termasuk juga perkara nanti dengan KKIP yang ada dengan rapat pendampingan dan pelaksanaannya bisa sebenarnya alaman kita bersama, dan yang ketiga tadi ada kolaborasi ya yang baik, bagaimana juga membuat kompetensi bisa lebih bergairah lagi dengan mendapatkan kompetensi yang kreatif yang ada di Malang. Saya berharap nanti dengan rekan-rekan ini Sisma bisa akan masuk, tentu harapannya kalau mereka akan menutup penampilan ada kegiatan yang memang bisa membuat operasi di Kota Malang
10: lebih. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Sinergi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Wahyu berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi dokumen program kerja, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Malang, selanjutnya kita bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
12: Terima kasih Dia. Masyarakat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Berikut laporan Ulfa Larasati.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Telopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangunsari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Telopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
14: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih Kak, soalnya kayak Bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
13: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
15: Live streaming dan AI. Belum pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
13: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
16: Ya, alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Yang mudah-mudahan ini bisa mempermudah mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten.
17: Amin. Yeah.
13: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangunsari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
12: Informasi berikutnya, Saudara, kepolisian mendalami kasus kebakaran yang mengakibatkan seorang penghuni meninggal dunia di Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
18: Kepolisian melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran rumah yang mengakibatkan penghuni hingga meninggal dunia. Diketahui seorang kakek bernama Sriyono, 86 tahun, warga desa Jembangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia akibat kobaran api karena rumahnya terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis 11 Juni 2026 petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video warga, kobaran api tampak membesar dan menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menyampaikan kepolisian telah melakukan olah TKP usai api dapat dipadamkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
17: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriwono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan.
18: Warga setempat Supriyadi menyampaikan ketika mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya bersama warga lain. Namun kobaran api yang besar membuat upaya penyelamatan korban tidak berhasil.
19: Saya tahu gak ya, saya kesini udah kesal, udah penuh. Jadi saya langsung gantiin gitu aja. Langsung gantiin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak sih, lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
18: Diketahui, dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah sekitar satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, saat proses pemadaman dan pemeriksaan tempat kejadian, Sriyono ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbakar di dalam kamar. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di rumah seorang diri, sementara istrinya Nino Sri Suwarti, 75 tahun, sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Korban yang sedang sakit diduga tidak mampu menyelamatkan diri ketika kebakaran rumah. Usai dilakukan evakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara kasus kebakaran yang menewaskan seorang penghuni rumah kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Imam Malik dari Madiun.
12: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kholili. Silakan Nur Kholili.
20: Baik, terima kasih berita, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan, Rukaya Zain.
21: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torbeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
22: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
21: Sementara itu, Kepala Desa Torbeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
23: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
21: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
0: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
21: Melalui program MBG3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
20: Demikian kabar dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
1: Terima kasih, Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di alun-alun Jember. Berikut laporan Gea Debora.
3: Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di alun-alun Jember Nusantara. Kegiatan ini memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah sebagai sarana hiburan sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat pecinta sepak bola. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jember, Dendi Radian SSTP mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.
4: Pada malam ini kita akan menyaksikan nonton bola gembira di alun-alun Jember Nusantara, sembilan dari Pemkab Jember, karena tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola. Jadi Gus Bupati memfasilitasi dengan videotron yang Pemkab punya yang besar, harapannya bisa menyatukan warga dan juga yang paling khusus adalah bisa memutar roda perekonomian, terutama pelaku UMKM bisa buka usahanya dan bisa terus berjalan, ekonomi berputar, dan harapannya juga nantinya kita juga sama-sama bisa menjaga ketertiban, terutama kebersihan.
3: Lebih lanjut, Dendi menyampaikan harapan Bupati Jember Muhammad Fawaid agar kegiatan nonton bareng Bola Gembira tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Sekian berita dari Jember, selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
24: Baik, terima kasih Eti. Dan pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya Jejaring bersama dengan RRI Sejawa Timur sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan juga operator Naufal dan juga Fahri serta operator yang bertugas di studio Afif Ramadan dan Andi Suryadilaga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Lanjutkan perjalanan Tuban sore ini, saat tadi kita ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya, sekaligus tadi juga ditemani oleh Niswatul Hasanah di Tuban siang ini, ditemani oleh Hasna hingga Tuban malam ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 12 malam tepatnya atau 24 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini lalu lintas begitu padat mendengar bersamaan dengan orang yang sedang berangkat kerja. Oh, pulang kerja maksudnya ya. Ada yang berangkat kerja bagi yang kerjanya shift malam ya, seperti Hasna yang hari ini menemani Anda di udara. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia senadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Pendengar, berbagai komposisi lagu religi kami hadirkan untuk Anda di Tuban siang, Tuban sore ini jelang azan maghrib untuk wilayah Tuban, tepat pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan berbagai komposisi lagu religi, nanti juga akan ada renungan agama Islam yang akan menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan renungan agama Islam di sore hari ini dengan judul Anak Butuh Uswa 6, pendengar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan dan keimanan orang tua maka akan mengimbas kepada keyakinan dan keimanan dari anak-anaknya. Apa artinya? Ketika imannya orang tua itu adalah cukup kepada Allahnya, maka anak juga akan mengikuti. Sebut saja, di masa-masa susah, ketika corona sedang mewabah, maka sebenarnya Allah sedang mengajari kita satu hal. Ketika kemampuan semua manusia tidak berdaya, ketika interaksi sosial sudah dibatasi, maka saat itu juga kalian ingin menggantungkan hidup dan mati kalian kepada siapa. Dan kita diajari oleh Allah selama 2 tahun lebih ini, ketika kita bertumpu dan bertopangnya kepada Allah, ternyata Allah akan memberikan jalan keluar. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجُعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah senantiasa memberikan jalan keluar. Allah senantiasa memberikan rezeki, bahkan min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah disangka-sangka manusia. Dan terbukti, subhanallah, atas karunia Allah, sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunggu.

Mendingan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu religi hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Asa masih menemani aktivitas Anda hingga Tuban malam ini, pendengar. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, enggak Tuban malam ini, pendengar, program sore ceria menemani aktivitas Anda. Dua lagu pop Indonesia yang sudah senadirkan untuk Anda pendengar sore jelang malam hari ini. Bagaimana cuaca dan aktivitas di tempat Anda? Apakah ada rangkaian-rangkaian kegiatan? Barangkali juga ada aktivitas-aktivitas yang ada di tempat Anda yang bisa kami hadirkan informasinya untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Anda bisa berbagi informasinya barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Nanti juga akan Hasna hadirkan untuk Anda program, maksud kami informasi pelayaran begitu yang akan disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Masih kami hadirkan dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di sore jelang malam hari ini. Informasi dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan imbauan serius kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan cyber atau scam, penipuan daring, meski tingkat kerawanan di wilayah Tuban berada di peringkat 16, dan secara statistik tidak setinggi Surabaya, ancaman penipuan digital tetap nyata dan berpotensi menyasar siapa saja. Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur telah menjelaskan bahwa modus penipuan daring kini berkembang sangat pesat dengan modus yang beragam. Berdasarkan data pemetaan risiko terkini, 10 besar modus penipuan yang paling sering terjadi meliputi penipuan melalui belanja daring, praktik phishing, atau pencurian data sensitif melalui tautan palsu, hingga beragam bentuk penipuan melalui pesan singkat. Merespon potensi ancaman ini, pendengar, masyarakat diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip awas, teliti, dan rahasia. Dalam setiap aktivitas digital, prinsip ini dianggap sebagai benteng pertahanan utama bagi individu agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna atau keterbatasan pemahaman akan keamanan teknologi informasi. Untuk meminimalisir resiko terjadi korban tersebut, pendengar, masyarakat diimbau secara tegas untuk menghindari menggunakan jaringan internet publik atau wifi gratis saat mengakses layanan mobile banking maupun juga aplikasi layanan keuangan yang lainnya. Selain itu, keamanan kata sandi menjadi aspek yang tidak kalah krusial. Pengguna diminta untuk menyusun kata sandi yang kuat, unik, dan tidak mudah ditebak, serta tidak membagikan data tersebut kepada siapapun. OJK juga menekankan bahwa meskipun lokasi geografis Tuban jauh dari pusat kota besar, hal tersebut bukan menjadi jaminan keamanan dari kejahatan cyber. Di era digital saat ini, jarak fisik tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, selama masyarakat masih memiliki celah dalam keamanan digital yang mereka gunakan.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: kamu. Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buang aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi pelayaran malam hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arfi Susilo Witayat dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban akan menginformasikan perakiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku mulai malam hari ini Jumat 12 Juni 2026 hingga pagi esok hari Sabtu 13 Juni 2026. Secara umum kondisi wilayah perairan Tuban cuaca diperkirakan berawan tebal namun akan berpotensi hujan ringan pada tengah malam hingga dini hari untuk wilayah perairan Tuban. Ketinggian gelombang masuk dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk kondisi angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Demikian informasi dari BMKG Tuban. Semoga dapat bermanfaat bagi warga nelayan atau yang sedang beraktivitas di laut. Sekian, selamat malam dan selamat beraktivitas.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Tuban malam ini nanti akan menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Namun sebelum itu kami akan jeda program Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duta Setianya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
1: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudi Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya

0: barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
4: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
6: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita.

0: minta itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
1: Sementara itu, salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
2: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
1: Sementara itu, dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Nanti mau ziarah di sini.
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede Debarkasi Jakarta Bekasi dan juga Debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung Debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
9: Karena pada apa bu atau bagaimana?
10: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
9: Kembali harus sampai sana.
10: Bukan, sudah mau dikasih ke wujud.
9: Di tempat di sini sakit.
10: Dari WC ini nggak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
9: Itu meninggalnya.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
11: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
12: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
11: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin. Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
13: Oh,
11: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
14: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
15: Keluar muslah bagaimana?
14: Sama kan?
15: Kuat di beliau?
14: Alhamdulillah kuat sekali beliau, keluar muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
15: Dibadalkan?
14: Buat melempar kami yang badalkan, karena beliau demam selama 2 hari.
15: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, jalan lancar?
14: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
11: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
13: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
11: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. The idea
16: has endured for 250 years. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
17: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
16: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
18: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
16: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
19: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
16: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America, cheers!
3: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
20: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
0: To be honest, I don't get that nervous.
21: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
20: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
21: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
22: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
20: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini pendengar, program Mimbar Agama akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini dari Agama Kristen pendengar yang akan kami hadirkan dari Kementerian Agama Kabupaten Tuban dengan judul Helper My Good, Tuhan Penolongku. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Mimbar Agama Kristen.
1: Mimbar Agama.

Salam pemirsa terkasih, dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam cinta kasih Tuhan, dalam renungan acara Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Tobit, penyuluh agama Kristen, menemani saudara sekalian. Sebelumnya kita menaikkan syukur kepada Tuhan lewat doa kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami kembali bertemu, kami boleh menyapa pemirsa dimanapun berada. Kami bersyukur Tuhan, RRI SP Tuban menyediakan waktu untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati apa yang menjadi rencana terkehendak Allah dalam kehidupan kami. Pimpin sertai kami sepanjang acara ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan sendiri yang memberi hikmat, Tuhan sendiri yang mengurapi, dan Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Sobat pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu nas firman Tuhan dengan tema God my helper, Tuhan adalah penolongku. Kita akan membaca dari surat Ibrani pasal 13 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sobat pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mempunyai masalah, tetapi Alkitab mengajarkan untuk tetap bersukacita daripada merasa takut dan khawatir. Sebagaimana di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6 menuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita dibelenggu oleh kekhawatiran akan segala sesuatu. Sebab kita memiliki Tuhan yang adalah Jehovah Jireh. Dia pasti sanggup menyediakan apa yang kita perlukan dan memelihara kita di segala keadaan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahkan ketika kita sakit, Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Sebab oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan menjadi penolong dan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita sedih dan berduka, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Sobat pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dan 10. Sehingga Tuhan akan membuat kita menjadi kaya dalam segala hal, tetapi dengan maksud bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan supaya kita bisa berbagi dengan orang lain, alias menjadi berkat. Meski demikian, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bergantung dan berharap kepada manusia. Sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia, Mazmur 108 ayat 12. Jika kita percaya dan mengandalkan kepada manusia, kita akan kecewa, sebab mereka tidak akan memikirkan dan mempedulikan kita. Adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Sebab dari Tuhanlah pertolongan itu datang. Sebagai ayat penutup di dalam Yesaya 41, saya akan membacakan bagi kita semua, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kita akan berdoa bersama sebagai penutup daripada dan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa. Bapa dan dalam surga, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Kami bersyukur Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Ketika kami mengandalkan manusia, terkadang kami kecewa, kami sedih, dan kami dilupakan. Bahkan kami tidak diperhitungkan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau yang akan bertindak. Engkau yang menjadi pahlawan bagi kami. Engkau penopang di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap permasalahan kami, kami percaya Tuhanlah penolong kami. Satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan firman ini pada saat ini dalam hidup kami, sehingga terus menjadi rema. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban malam ini menemani aktivitas Anda. Program Ngobras akan kami hadirkan spesial untuk mendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Namun sebelum itu, ada satu mini drama yang akan kami hadirkan dengan judul Aku Juga Capek. Selamat mendengarkan.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
4: Nar, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
5: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
6: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
6: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
6: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu...

0: Ner, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percaya

0: Ja. Och när?
1: Selamat malam.
2: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
2: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
2: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
2: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
3: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
3: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar.
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
1: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
3: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
3: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia.

Ya, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini mendengar program Ngobras menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan di 0356-883-4756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, lagu mancanegara untuk Anda di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Pro 1 RRI Tuban siang malam ya maksud kami. Aduh, sampai bilang siang. Semangatnya yang tetap siang ya. Apa karena mengantuk ya? Di Tuban malam ini masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan juga malam hari ini kita akan mulai di program Ruang Rindu. Kita akan bersama-sama melepas rindu di Pro 1 RRI Tuban. Ditemani oleh Hasna tentunya, nanti juga boleh request lagu mancanegara sesuai dengan tema Ruang Rindu malam hari ini.
1: Vigis, is alles gut? Is alles gut? Oder ist alles wunderbar? Yeah! Because exceptionally lots of beautiful people are here tonight. Yeah, I'm talking about you with the glasses and the mustache. Yeah! Pavel likes you. But actually we're gonna bring you guys, we're gonna bring you to the light. Have you seen the light? Look over there! And look over there, there is our light. Bring them to light!

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ruang Rindu menemani aktivitas Anda di malam hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 11 malam. Pendengar, perlu juga kami informasikan untuk Anda bahwa pertandingan Piala Dunia 2026 sudah resmi dimulai, sekaligus juga kami menyiarkan siaran langsung dari pertandingan Piala Dunia untuk terjadwal hari Sabtu besok yaitu jam 2 pagi dini hari. Anda bisa menyaksikan informasinya di Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk juga Pro 1 Tuban. Anda juga bisa menyaksikan di Pro 3 RRI di Jakarta. Namun untuk warga Tuban dan sekitarnya, kami juga akan merilai langsung dari Pro 3 sehingga Anda bisa menyaksikan secara langsung hari Sabtu jam 2 dini hari dari Kanada dan juga Bosnia Herzegovina yang nantinya masuk dalam fase grup B di Stadion Toronto, kemudian juga dilanjut dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat bertanding dengan Paraguay di Stadion Los Angeles. Nah, nanti merupakan grup D yang besok akan bertanding. Dini hari nanti Anda juga jangan sampai terlewatkan untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Masih di program Ruang Rindu pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu mancanegara menemani aktivitas Anda. Mancanegara lawas ya pendengar yang menemani aktivitas Anda di malam hari ini di program Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan demikian setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Jumat 12 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Meritas Pen, BCBCS, dan INA yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim, Madison, diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus

0: Keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
2: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
3: Bang Angga.
2: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
3: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
2: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
1: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026. Amerika

Serikat Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick-off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali, Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara steppingnya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100% begitu.
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang nih Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu, Mbak.
3: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
4: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
5: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
3: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
6: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
7: El aumento de los precios.
3: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
9: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
10: Ya. Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
9: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Ya.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin tuh saya diteleponin media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah. Jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan gitu rame-rame gitu terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya karena kan pemberitaan ini sudah naik nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu make mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak jangan, yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak Rizky. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya, nggak selesai.
0: Ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu. Kan, gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Okay. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian betul, dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, yeah. Bung Richard, selain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu.
0: Yeah.
2: Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu.
0: Okay.
2: Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun.
0: Yeah.
2: Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu.
0: Ya.
2: Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Oke. Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa yeah, masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky.
0: Yeah.
2: Misalkan di, kan ada berapa zona kan gitu ya, ada Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke.
2: Kan gitu. Yeah. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang gak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk sendiri, pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya
2: ini,
0: nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris tadi sebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan Polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng, gitu udah ada tuh, Mbak.
0: Oh oke, okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah, makanya saya bilang saya gak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya karena bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana kalau, nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh, Mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel, kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
2: Perjuangan yang, artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke. Baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
7: Wawancara Pro 3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
8: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
8: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
8: Baik dari itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI support juga ya.
8: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama ya. Programnya.
8: Iya.
0: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi berdengar. Kita bertemu lagi di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 dan masih di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dengan ragam informasi yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Nanti kami siarkan juga pertandingan Piala Dunia di hari Sabtu tanggal 13 Juni ya. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Paraguay yang akan berlangsung di Stadion Los Angeles pendengar. Akan berlangsung dan nanti akan disiarkan melalui program A3 tentunya. Karena kita akan selalu update begitu ya tentang bagaimana pertandingan-pertandingan penyisihan grup yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Dan kita akan awali program Mutiara Pagi kali ini dengan ceramah begitu ya yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan mempersembahkan ceramah dengan tema kesolehan sebagai bekal hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Rahma Ayuning Tias. Dan terlebih dahulu juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam limpahan berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hari demi hari terus berganti menjadi bulan, kemudian menjadi tahun. Nah, di waktu yang bertambah ini, perlu kita sadari bahwa waktu itu juga membawa kita semakin dekat kepada akhir hidup kita. Setiap pergantian detik, jam, dan bulan membawa kita semakin dekat kepada ajal. Dengan demikian, setiap hari waktu kita semakin terbatas untuk beramal solih. Seorang ulama yaitu Bashir bin Al-Haris rahimahullah pernah berkata, "Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Aku bertanya, 'Apa yang menyebabkanmu menangis?' Ia menjawab, 'Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu, ajalku ternyata semakin dekat. Tetapi belum jelas juga amalku.'" Masya Allah. Dapat kita ya bayangkan, seorang ahli ibadah saja yang waktunya sehari-hari dihabiskan lebih banyak untuk ibadah, masih menangisi hari-hari yang terlewat sedangkan amalannya belum jelas. Belum jelas diterima ataukah tidak. Belum jelas apakah mendapat ganjaran di sisi Allah ataukah hanya amalan yang tiada nilainya di sisi Allah. Itu seorang ahli ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Hari demi hari yang berganti harusnya kita merenungkan bahwa umur kita terbatas dan ajal kita semakin dekat. Dan yang bisa menolong kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala serta bekal amal solih yang bisa kita pegang sebagai warisan setelah kita meninggal dunia. Nah, amal apa sajakah yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk umur kita yang terbatas ini dan insya Allah akan berguna setelah kita tiada nanti? Yang pertama adalah kesolihan. Manfaat dari kesolihan ini yang pertama adalah orang yang solih akan didoakan oleh para malaikat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 7 sampai ayat 9. Saya bacakan artinya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan

Ikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang yang solih di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan keburukan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari balasan keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Demikianlah Allah memfirmankan bahwa orang-orang yang solih akan didoakan agar mendapat ampunan dan dilindungi dari azab neraka. Yang mendoakan adalah malaikat. Tidak tanggung-tanggung, pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Karena malaikat itu adalah hamba Allah, makhluk Allah, yang memang tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Kemudian manfaat dari kesolihan yang kedua adalah, selain didoakan oleh para malaikat, maka orang solih akan didoakan oleh orang yang solih lainnya. Sebagaimana bacaan tasyahud yang kita baca dalam sholat sehari-hari, minimal 17 rakaat dalam sehari. Ketika tasyahud, kita membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin, yang artinya salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang solih. Salam keselamatan. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang bacaan tasyahud ini, jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang solih di langit dan di bumi. Sehingga sejatinya orang-orang mukmin, orang-orang yang solih itu akan senantiasa saling mendoakan. Karena orang yang solih pasti akan menegakkan sholat dalam kehidupannya. Dengan demikian, ia pun telah menegakkan sholat dan mendoakan orang solih lainnya. Kemudian, At-Tirmizi Al-Hakim berkata, siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang solih. Jika tidak, maka karunia besar berupa doa selamat tadi diharamkan untuk diperoleh. Nah, kemudian pendengar RRI rahimahullah, bagaimanakah kriteria orang-orang yang solih ini? Apakah orang yang solih itu orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk sholat, kemudian rajin bersedekah, lalu sering berpuasa, dan ibadah-ibadah lainnya? Ternyata tidak. Ibnu Hajar berkata, solih itu berarti orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Maka dari itu, tidak cukup kita melihat kesolihan seseorang dari ibadahnya saja, hanya dari ibadahnya kepada Allah saja. Tetapi kita juga harus melihat hamba yang solih itu akan punya hubungan baik dengan sesama. Hamba yang solih bukanlah hamba yang hanya memperhatikan ibadah, sholat, dan zikir, namun cuek terhadap kondisi di sekelilingnya. Hamba yang solih itu pasti punya hubungan yang baik dengan sesama. Hamba yang solih berarti tidak durhaka kepada orang tua, berlaku lemah lembut kepada istri dan keluarga, tidak memutuskan hubungan silaturahim dengan tetangga, dan memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Maka kriteria solih ini mencakup juga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada bahasan tadi, amal apakah yang bisa kita jadikan pegangan sebagai amal solih sepeninggal kita di dunia ini setelah kita wafat. Yang pertama adalah kesolihan. Kemudian yang kedua, anak-anak yang solih. Jika tadi kita membahas kesolihan diri kita sebagai pribadi, maka penting juga bagi kita untuk memiliki anak-anak yang solih. Dan insya Allah kesolihan dari orang tua itu akan berpengaruh kepada keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surah Al-Kahfi ayat 82 yang artinya, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua,
sedangkan ayahnya adalah seorang yang solih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, ini menjadi dalil bahwa laki-laki yang solih akan membuat keturunannya terjaga dan ia termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang dilakukannya pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Orang yang solih ini tadi akan memberikan syafaat kepada keturunannya sehingga ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat yang tinggi di surga. Karena anak-anak ini akan menjadi penyejuk mata baginya. Yang ketiga adalah menjadi pelopor kebaikan atau sunnah hasanah. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya dan tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran yang diperoleh. Jadi kesimpulannya, jika kita menjadi hamba yang solih, maka kesolihan itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, yaitu didoakan oleh para malaikat dan orang-orang yang solih lainnya. Kemudian kesolihan itu insya Allah akan membawa manfaat untuk anak keturunan kita, dan kemudian kesolehan itu pun akan membawa manfaat untuk orang lain. Jika orang lain terinspirasi oleh kesolehan kita dan mengikuti kesolehan kita itu, artinya tentunya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun akan mendapatkan pahala seperti pahala orang lain yang terinspirasi tersebut, tanpa mengurangi pahala orang lain sedikit pun. Kemudian, amal apakah yang bisa kita tinggalkan sebagai pegangan untuk kita setelah wafat nanti? Yang keempat adalah sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak solih yang selalu mendoakannya. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini sudah sangat terbuka luas kesempatan bagi kita untuk bersedekah jariah. Salah satu contoh sedekah jariah yang akan dirasakan manfaatnya bahkan setelah kita meninggal adalah wakaf. Wakaf bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, bisa berupa barang lain, ataupun bisa berupa uang. Sekarang pun sudah tersedia banyak kesempatan untuk berwakaf. Salah satunya adalah wakaf mendirikan rumah tahfiz atau wakaf Baitul Quran. Dan satu yang penting lagi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ini juga penting untuk kita sadari bahwa jangan sampai ilmu yang sudah kita pelajari, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama, jangan sampai berhenti begitu saja menjadi catatan, menjadi buku-buku yang dibaca pun jarang. Jangan sampai seperti itu. Namun, manfaatkanlah ilmu itu seluas-luasnya. Salah satu cara memanfaatkan ilmu, terutama ilmu agama, yaitu adalah dengan berdakwah. Kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita bisa mendapatkan dua pahala sekaligus. Yang pertama adalah pahala dakwah, dan yang kedua adalah pahala ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu kita bagikan kepada orang lain. Kemudian amalan yang bisa kita jadikan pegangan setelah kita wafat adalah berbagai amalan yang luas kemanfaatannya untuk umat. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah yang pertama ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Kemudian yang kedua adalah anak solih yang ia tinggalkan. Kemudian yang ketiga mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Lalu keempat masjid yang ia bangun. Kemudian rumah bagi Ibnu Sabil atau musafir yang terputus perjalanannya. Kemudian sungai yang ia alirkan, kemudian sedekah
yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia meninggal. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, ternyata selain tiga amalan yang tadi, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, ternyata kita mendapatkan sebuah ilmu baru, bahwa ada tujuh amalan yang lebih rinci yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian, selanjutnya, semua amalan itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Yang kita bisa ambil contoh, yaitu sedekah jariah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i atau ilmu agama yang ia ajarkan kepada orang lain dan mereka terus amalkan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ilmu yang kita dakwahkan kepada orang lain, lalu orang lain tersebut mengamalkannya. Atau kita menulis sebuah buku agama atau sebuah artikel, lalu kita unggah, kita upload di website atau di sosial media, maka insya Allah itu pun sudah terhitung sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah akan terus bermanfaat bahkan setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu adalah merupakan karunia Allah dan buah disiplin serta kerja keras dari orang tuanya. Tidak bisa kita hanya memohon berdoa, Rabbi habli minas solihin, tetapi kita tidak berupaya untuk memerintahkannya sholat. Kita tidak berupaya untuk mengajarinya Al-Quran. Tidak bisa hanya dengan kita memohon berdoa kepada Allah tanpa disertai adanya upaya dari kita. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh. Lalu anak yang soleh itu terus-menerus mendoakan orang tuanya, bahkan setelah orang tuanya meninggal dunia. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah umur kita saat ini untuk meninggalkan bekas yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan bekas yang kurang baik, atau jangan sampai kita menyakiti orang. Ingat bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka berpegang teguhlah kepada minimal hadis Rasulullah tadi yang menyampaikan tiga amal yang tidak terputus bahkan ketika kita meninggal dunia. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, serta amal yang soleh. Mohon maaf, serta anak yang soleh yang akan terus mendoakan orang tuanya. Dari Abdullah bin Busir, ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik? Maka jawaban dari Rasulullah SAW adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan panjang umurnya dan panjang pula amalnya atau baik amalnya. Artinya tidak semata-mata kita meminta kepanjangan umur. Kita tidak semata-mata meminta agar kita hidup lebih lama di dunia. Namun apalah artinya hidup lama di dunia tanpa disertai dengan amal solih yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi mengenai pembahasan tentang orang solih tadi. Sebagaimana yang disebutkan di surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 7-9 tadi, bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang mukmin, malaikat mendoakan orang-orang yang solih agar diberi ampunan oleh Allah dan dipelihara dari siksa api neraka. Kita mengingat-ingat hal ini bahwa orang yang mukmin, orang yang soleh, selain mendapatkan manfaat di dunia, ia juga akan mendapatkan manfaat di akhirat, dijaga dari api neraka dan diberi keberkahan hidup serta diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang menjadi orang mukmin, menjadi orang yang soleh ini tidaklah mudah. Menjadi orang yang soleh ini perlu perjuangan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun kita bersabar menghadapi cobaan dari luar. Dari diri kita sendiri, tentunya syaitan akan berusaha menggoda kita dari berbagai arah
Setan akan membisiki kita untuk menunda-nunda amal atau tidak melakukan suatu amal. Bisa karena alasan kemalasan atau bisa juga karena alasan yang terlihat baik. Contohnya, setan akan menggoda kita untuk tidak melakukan suatu amalan karena riya, karena takut dipuji oleh orang lain, karena takut riya. Padahal takut riya itu sendiri sudah merupakan riya. Semoga bisa difahami. Karena takut akan dipuji oleh orang lain, takut akan merasa sombong begitu ya. Itu adalah kita sebenarnya menafikan Allah, kita melupakan Allah, dan kita terlalu memikirkan pandangan manusia. Maka hal tersebut sudah terhitung sebagai riya. Maka waspadalah akan godaan syaitan yang akan mencegah dan menghalangi kita dari amal solih. Kemudian yang kedua, tentu saja godaan dari faktor luar, godaan dari faktor eksternal akan selalu ada pula untuk menghambat kita, menghalangi kita dari beramal solih. Contohnya kita takut dibilang orang sok suci, sok alim, dan sok ustaz mungkin begitu ya. Orang akan mengatakan kita tidak usah terlalu suci, tidak usah terlalu menjaga image atau jaim seperti itu. Padahal Allah sendiri sudah berfirman bahwa barang siapa yang bertakwa karena Allah, barang siapa yang ikhlas menghamba karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Allah. Maka bila ada orang-orang yang berbuat seperti itu atau bila ada orang-orang yang berkata seperti itu kepada kita, maka silakan dijawab, alhamdulillah saya sedang berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, saya sedang berusaha untuk memperbaiki kehidupan saya tidak sedang merasa sok alim ataupun sok suci, saya hanyalah hamba Allah yang berusaha untuk memperbaiki setiap hari dari kehidupan saya. Ada pula kadangkala kita terhalang dari beribadah, kita terhalang dari beramal solih karena kondisi, karena pekerjaan. Maka bagaimana dengan hal ini? Misalnya pekerjaan kita yang sangat padat setiap harinya, sehingga kita mencari waktu untuk sholat wajib saja terasa sulit sekali. Bagaimana jika ada yang mengalami hal ini? Nah, jika demikian, maka pendengar RRI, saya doakan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang suasananya lebih baik, yang suasananya kondusif dan memungkinkan untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Jika belum dapat, maka kewajiban kita lah untuk berikhtiar. Kita ingat bahwa sholat 5 waktu itu adalah keutamaan dan tiang agama, pembeda antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Sholat 5 waktu merupakan hal yang akan pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat lagi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jika kita sholat maka kita termasuk golongan orang-orang solih, dan orang solih akan didoakan oleh para malaikat dan orang mukmin, orang solih lainnya. Tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan itu? Maka perjuangkanlah kewajiban kita untuk sholat 5 waktu, apapun halangannya, apapun tantangan dan masalahnya. Namun jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jika kita sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan menjaganya, insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita yang lain. Karena sholat merupakan pembuka jalan dan pembuka pintu rezeki bagi kita. Kita ingat-ingat lagi bahwa kewajiban kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Benar, memang bekerja itu juga merupakan ibadah. Namun jangan sampai ibadah yang dalam bentuk pekerjaan membuat kita melupakan atau melalaikan kewajiban yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu. Ketika azan sudah berkumandang, maka marilah kita mengusahakan untuk meninggalkan apapun yang sedang kita kerjakan, kecuali memang jika benar-benar situasinya sangat genting, seperti operasi yang menentukan nyawa seseorang atau hal-hal yang sangat mengancam keselamatan seseorang, maka mohonlah kemudahan kepada Allah agar dapat segera diselesaikan dan kita dapat segera menunaikan kewajiban sholat 5 waktu.
Kemudian yang lebih diutamakan lagi adalah sholat 5 waktu di awal waktunya. Ketika azan sudah berkumandang, maka segeralah untuk bangkit mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Insya Allah hati akan terasa lebih lega dan segala urusan pun jadi terasa lebih ringan untuk dikerjakan. Kemudian bagaimana jika kita tidak bisa mengerjakan kewajiban itu karena misalnya dilarang oleh keluarga, misalnya para wanita memiliki kewajiban untuk menutup aurat. Namun terkadang ada yang mengeluhkan bahwa saya dilarang oleh suami saya atau saya dilarang oleh ayah saya. Nah, bukankah suami bagi seorang istri itu adalah pemimpin yang harus dipatuhi? Dan jika dalam keluarga yang putrinya belum menikah, maka yang harus dipatuhi adalah orang tuanya. Bagaimana posisinya dalam hal tersebut? Saya juga ingin menyampaikan sebuah kaidah bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam hal bermaksiat kepada Allah. Artinya, jika yang diperintahkan oleh suami atau ayah kita adalah hal yang bertentangan dengan perintah Allah, contohnya dilarang menggunakan jilbab itu tadi, maka tidak wajib, bahkan haram bagi kita untuk mengikutinya. Yang lebih wajib adalah kita mengikuti perintah Allah dengan menggunakan atau memakai kerudung atau jilbab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa taat, untuk bisa melaksanakan perintah Allah dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, kita selangkah lebih dekat menjadi hamba yang solih. Kita senantiasa berupaya, mencoba untuk menjadi hamba yang solih agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi. Dan yang lebih penting lagi, kesolihan kita akan menjadi bekal ketika kita berada di alam kubur dan di akhirat di yaumul hisab kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Evening Arusa, sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 13 Juni 2026. Setelah ini kita akan terhubung dengan program Mas 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: wawasan kita dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.
1: Terima kasih mungkin dari hari ini dan supaya kita ketemu lagi selain kesempatan kita sehat, semangat ya hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustazah, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota St. Petersburg, Rusia. Sebanyak 600 kepala keluarga di kawasan Bulak Surabaya terdampak sengketa tanah. Mendengarin Lawar Tapagi selengkapnya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota St. Petersburg, Rusia. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut, khususnya kapal cepat dan pelabuhan, serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota St. Petersburg, Rusia. Sebagaimana terungkap dalam kunjungan Ketua Majelis Legislatif Kota St. Petersburg Alexander Belsky dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Keduanya tampak antusias membahas berbagai peluang kerjasama tersebut. Gubernur Khofifah menyambut gembira rencana pembangunan industri perkapalan di Jatim yang dipastikan akan memiliki manfaat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
3: Kami melakukan diskusi, menurut saya sangat produktif. Ada kerjasama yang sudah dilakukan, apakah terkait dengan pendidikan maupun dengan persiapan untuk membangun industri perkapalan, terutama untuk kapal cepat. Saya rasa kalau ini bisa terlaksana menjadi sangat besar maknanya bagi sebuah wilayah kepulauan seperti Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Legislatif Kota St. Petersburg Alexander Belsky menyampaikan terima kasih atas sambutan positif Pemprov Jatim tersebut. Ia mengaku optimis rencana kerjasama kedua wilayah akan cepat terrealisasi, terlebih hubungan Indonesia dengan Rusia terjalin baik selama ini.
4: Конечно, это только начало. Потенциал у наших регионов достаточно большой. Мы можем развиваться и в других направлениях.
5: Это и сфера здравоохранения, которая была создана в Санкт-Петербурге, и, университет, который есть в Санкт-Петербурге. Kota ini jadi kota St. Petersburg dan kota Surabaya merupakan pelabuhan besar, jadi ada potensial besar di bidang perkembangan pelabuhannya.
2: Untuk rencana proyek industri perkapalan, Pemprov Jatim menggandeng perguruan tinggi ITS. Selain itu juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan melakukan studi pada pusat layanan kanker yang ada di kota St. Petersburg. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebanyak 600 kepala keluarga di kawasan Bulak Surabaya terdampak sengketa tanah. DPRD Surabaya siapkan mediasi. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di kawasan Bulak Surabaya tidak hanya berdampak pada status hunian warga, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur lingkungan. Akibat status lahan yang masih dipersengketakan, berbagai program pembangunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD belum dapat direalisasikan. Permasalahan tersebut kini menimpa sekitar 600 kepala keluarga atau KK yang tinggal di RT 5 RW 6 Bulak yang mengaku telah menempati lahan tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki dokumen petok D maupun petok C sebagai dasar penguasaan lahan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan sebagian besar warga memiliki hak atas tanah yang mereka tempati. Dari total warga terdampak sekitar 360 KK bahkan telah menyelesaikan pembayaran tanah secara berangsur kepada pihak penjual meskipun sisanya masih dalam proses pelunasan. Menurut Aning, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan publik di kawasan tersebut.
7: Itu ada 600 KK yang merasa sah memiliki tanah karena punya petok D, punya petok C, itu sudah bertahun-tahun. Nah, ternyata ada warga yang mempunyai sertifikat lokasi tanah yang terkait dimiliki oleh warga. Kemudian kita undang BPN dan resmi memang sertifikat tanah itu sah legal tercatat di BPN. Namun kelemahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku kita tidak bisa buka warga itu sehingga kita tidak bisa mengetahui kronologi pemilik sertifikat. Akhirnya dampak dari sengketa tanah tersebut akses APBD tidak bisa masuk. Mereka berharap nantinya dengan hearing ini mereka mereka bisa mengakses APBD. Kemudian yang kedua, ternyata dari pemilik sertifikat, lokasi tanah itu akan dibangun rumah sakit, kemudian pusat perbelanjaan, yang otomatis akhirnya warga ini kan posisinya lemah. Sudah, yang pasti secara peraturan perundang-undang pasti menang pemilik sertifikat kan? Maka kita mencoba untuk memberikan solusi terbaik dengan memediasi antara pemilik sertifikat dengan warga, supaya apa? Satu, muncul surat pernyataan dari pemilik sertifikat bahwa mereka mengizinkan untuk pembangunan di wilayah terkait. Kemudian yang kedua, warga yang sudah membangun di atas tanah si pemilik sertifikat tadi, mereka akan dapat ganti rugi berapa?
6: Status lahan yang masih disengketakan membuat pemerintah kota tidak dapat mengalokasikan anggaran pembangunan karena terbentur aturan yang berlaku. Akibatnya warga harus mengandalkan swadaya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sehari-hari. Pembangunan jalan paving, perbaikan saluran drainase, pemasangan penerangan jalan umum atau PJU hingga pengelolaan tempat pembuangan sampah TPS belum dapat didukung melalui anggaran pemerintah. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sugiharti mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan penertiban data yang bersifat subjektif, terutama terkait aset berupa tanah, rumah, maupun kendaraan yang telah dijual namun masih tercatat atas nama pemilik lama. Menurutnya, data subjektif merupakan data yang dapat berubah sesuai kondisi kepemilikan seseorang. Karena itu, warga yang telah menjual aset diminta segera mengurus proses balik nama agar data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Bahwa data ini adalah data tunggal, jadi data ini dilakukan survei menggunakan 35 variabel, sehingga bagaimanapun juga masyarakat itu untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, titipan pesan kami, jadi kalau merasa itu jangan mau dititipin. Ada kejadian beberapa itu mereka memang tidak mampu, tetapi mereka ketika didata ada mobilnya, kalau selama dia masih ada aset, karena kan keuangan negara ini terbatas ya, jadi kita pasti pemerintah pusat itu memiliki pertimbangan untuk prioritas yang diberikan adalah yang benar-benar membutuhkan.
0: Anti juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima titipan aset atas nama pribadi. Menurutnya, kepemilikan aset yang tercatat dalam data administrasi menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial. Selain memperbarui data aset, masyarakat juga diminta segera melaporkan perubahan data keluarga, termasuk jika terdapat anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Pembaruan data kependudukan secara berkala dinilai penting untuk menjaga akurasi basis data perlindungan sosial yang digunakan oleh pemerintah. Ermina melaporkan.
2: Perkuat lubuk pangan dan penuhi target luas tambah tanam dari pusat, pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan Farin Reki.
3: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotamator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
4: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini walaupun di perubahan musim kita tetap bisa mengamankan ya swadaya pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
3: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
5: Yang jelas bantuan pertanian berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
3: PMK Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan pajak bagi kendaraan listrik seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
7: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
8: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang persoal.

0: permasalahan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak, kan gitu. Ya berarti kan apa listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya apa jadi bahan pertanyaan.
1: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pakar teknologi menyarankan mahasiswa-mahasiswi untuk menguasai kecerdasan buatan agar peluang kerja semakin besar. Informasi disampaikan Farida Husnia.
3: Generatif AI merupakan salah satu teknologi yang cukup berkembang pesat dan semakin banyak orang yang menggunakannya, termasuk dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS sekaligus peneliti data science Dr. Iren Karyadi. Dia mengatakan sering menggunakan kecerdasan buatan itu dan memudahkan kehidupan sehari-harinya.
4: Zaman saya waktu kuliah bikin skripsi, Pak, saya harus ke perpustakaan, saya harus pinjam bukunya. Saya baca satu-satu, saya bikin referensi. Terus kemudian mulai ada Google Search, Pak. Saya mulai agak sedikit mudah, saya searching, tapi harus saya klik satu-satu tuh Google-nya ya. Saya baca semuanya, belum tentu yang Google kasih, belum tentu benar, Pak. Tapi sekarang AI membuat semuanya jadi lebih mudah ya. Informasi bisa diakses sangat cepat ya, bahkan dalam hitungan detik, kayak gitu. Saya kira teknologi tersebut akan mengubah ya, mengubah bagaimana cara perusahaan mengolah data, mengakses informasi, kayak gitu ya. Kita harus cepat keep update dengan latest technology ya, kalau enggak kita ketinggalan.
3: Sementara itu, pakar teknologi Hani Suwandi mengatakan kecerdasan buatan membuat sebagian perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja.
5: Karena dengan AI ini, perusahaan-perusahaan itu enggak butuh lagi orang sebanyak mereka pikir. Orang-orang yang sudah ada, mereka dengan cepat, kalau mereka pakai AI, mereka jadi lebih produktif. Kalau tadinya knowledge code mungkin butuh 2-3 hari, sekarang tinggal tanya sama Codex, Cloud, just couple hour, or even minute.
3: Pakar teknologi Hani Suwandi menyarankan mahasiswa-mahasiswi UKWMS belajar menggunakan kecerdasan buatan, sehingga kesempatan bekerja di perusahaan menjadi lebih besar. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang terpantau naik signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng, merek minyak kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
7: Hanya merangkak naik ya, Mas. Sedangnya pembeli juga agak menurun sedikit. Mungkin kemahalan harga. Enggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya. Dari kemarin sekitar 26, 27. Sekarang 35 sampai 40. Drastis naiknya. Ada yang 35. Kalau ada yang 40 lebih juga ada. Tergantung barang.
6: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
8: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu. Banyak sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
9: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
8: Cabai biasanya, Mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
9: Harapannya mungkin?
8: Ya, semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
6: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ado Kusuma melaporkan.
2: Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan bumi Kediri. Berikut laporan Chantia.
10: Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata memiliki keterikatannya sangat kuat dengan bumi Kediri. Selama ini masyarakat lebih mengenal ND di Flores sebagai tempat Bung Karno menemukan rumusan lima sila di bawah pohon sukun. Namun sebuah fakta sejarah baru mengungkapkan bahwa ND hanyalah bagian dari akhir perjalanan panjang merundungan ideologi bangsa yang sebenarnya dimulai sejak tahun 1918 di Kediri. Raden Mas Kusartono SM, Ketua Harian Situs Persadek Soekarno dalam pojok Kediri menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali bukan untuk mengubah sejarah atau menggeser panggung sejarah dari ND, melainkan sebuah pertanggungjawaban ilmiah untuk meluruskan garis waktu perundungan Bung Karno selama 27 tahun yang sempat terlewatkan.
11: Yang menarik itu adanya pidato 1 Juni. Jadi Pancasila ditetapkan sebagai hari lahirnya itu kan karena pidato 1 Juni itu. Nah, di dalam pidato 1 Juni itu beliau mengatakan Pancasila, walaupun tidak menyebut secara eksplisit Pancasila, bahwa ini sudah saya renungkan ya, bukan dalam waktu semalam ini saja, tapi sejak sudah mendengung di dalam saya punya jiwa sejak 1918, dia menyebut tahun. Jadi intinya Bung Karno ingin mengatakan Pancasila tidak saya gali dalam semalam loh. Pancasila ini perundangan panjang saya loh, gitu loh ya. Sejak 1918. Nah, sementara di ND itu 1933 sampai 38. Karena Bung Karno menyebut 1918 bahkan menyebut lebih dari 25 tahun. Nah, ini ada catatan lagi. Selain menyebut 1918 bukan menyebut lebih dari 25 tahun. Artinya ini proses yang sangat panjang sekali. 25 tahun. Tapi kalau kita hitung dari 1918 itu 27 tahun proses pembuatan Pancasila.
10: Kusartono juga menyampaikan pesan mendalam kepada generasi muda Kediri agar terus menjaga dan menghargai Pancasila sebagai ideologi permainan bangsa. Ia juga mengundang masyarakat umum untuk hadir dalam acara Ruat Agung Soekarno pada tanggal 14 Juni mendatang guna mensyukuri peristiwa sejarah pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Chantia melaporkan.
2: Bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno. Faiz Putra melaporkan.
12: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
13: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya, karena diperingati sebagai bulan Bung Karno, karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
12: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
14: Awal karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita itu.
12: ini ada tugas juga.
14: Mata kuliah patriotisme.
12: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari, mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
15: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Pendengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, kita akan menghadirkan informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal 13 Juni 2026 langsung dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk menemani pendengar di Tuban pagi ini sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya RP Susilo Widayat dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban. Perakiraan ini berlaku mulai hari ini tanggal 13 Juni 2026 hingga 14 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Namun, pada pukul 10 atau pada siang hari untuk wilayah Kecamatan Gerabakan, Kenduruan, Montong, dan Semanding, cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 72 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin mencapai 18 km per jam. Selanjutnya, informasi perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kabupaten Tuban dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang dapat disertai dengan angin kencang. Sekian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya RP Susilo Widayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung begitu ya dengan program 3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara tentunya di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.